0: Era pu tenga chicano bien. Tapi dari kapol lah, mepo kekir gici ye, nuri piu balok. Dan orang jua kerja jauh mat pilih. Kerja mau ke pemir nyawa ke gitu. Jadi anak kau ni, tak gum do mahu apa piu tu ni area u, ini sekolah. Hanya dulu ni nyawa lemak kerana beli rumah ini kan, ketuna dulu cie ni mari ye. Mereka pipa hati ye tak ni ikut. Kini hotel lah kerja, kerja malu dah bini kau ni jo. Kakak uli gua kemeu, aneh ni. Ibu bini cuci bor, apa mana kena bini tak meda meda. Yo jauh meti ajaran ni dah, buat berduji. Adun orang apa yang nak?
1: Poi kau ben. Hello.
2: Hello. Abel dah orang lihat yang bulu.
1: Poi Patrick.
2: Meta puah upi orang kerja memang orang wanda orang ni kita memang dah lalu tiap buat kiri. Kata kau aku pergi mes kulai. Tak apa tu sekolah ni, nama orang cila manu. Tiada pot waru kere kere renzori renzori. Bana cuma mana down ni, wahai jual pi, pergi ni pek pi, buat kere. Pi tak kita sekolah, okay, anu itu anu balak kan.
1: Ada tak ni?
2: Tiada orang beramai peramar pi, cakap di kunah nah cakap beru. Ame ana kwa yenyu ale kadong ye hamon mekele upi tikitu nyupi krene na iri cha ko bokeni pi utu jwa ha wa kunu pi no cha lo kom tangwa u kage maga me pi pe ye kone len chan na me ti ye pere na o dan ko bawuti don ka pi utu ni yakino unyo jomoro lobi ngatoro lobi jote chwalu upi kare kerita akari ya utusi tongi nyo konya konya mansi alo weli waka me ngata metia mitu bali jopi miutere chalo ngata mekiri moro bali so anatamu ni kakumu gumu munu gumba kakumu poru kitu guo hugunu ekadang jamo keli kuri gumu wano miyo puwa chinchulu gi biru kapuwa yogi peda dojote biru gina kani ya wibie maoti wikovini ya ene yiko pidushu kajote tao jomine uye kako muromu kwa kuchende mwano nako kwa yiki bayar kiri chilo medokpi yuk manu na wuna abo jolonga me amedo mtangsi gitie ki joke nutu jibu dok tangsi peparo ka yingu ka yingu te yingu nyeho nyeho ame kao tao tamo ni ipin ngata yiku tie ana poi unu ba
1: poi Patrick alright and then okay MTN can on radio not deck bone radio but when not boring when when hello
0: hello adid ba kama po yo na tak
1: oy ba
0: mo ta wote me ti kere ye kan
1: bobo gamo
3: gamo po yo
0: mar jo ade ni slova te go chipa sha jam po wa tak to twal me ra yo wa unu jami to ping me kel me wa ki wana mo ti do da kan be kere kar me winyu ger ni tami ye
1: po yo dan
0: Nobody can come me pee, pee with a qua. The kind of me pee, pay, yeah, qua, my better tag. I do bedding you a tea, jammy, you a tea, pay, jammy, and paper. Young man, poor, you come into me a patch attack to 12 yellow, making a yellow, and a bear, but a tail, a John, get a tail, and yen. That do go push you for a poor, can't bar poor. Kara wan reo kwano pering ya nu wanu tu kwano shon wanu maru piyo mubiru dam
1: dam
0: dam bar kuoro kajini tun bar kuoro en piya wanu kuoro kere akade wote joining dog school luken ete chawa ni ana kopi atia lenu piye tu tu shere di bar kuoro primary school ame miyana duwa hapoche duong kituwa
1: jo gertia guwa kabar
0: ni gerja go herer ke kenni gufu mel ti anok basam da jinde nen ti me chaw kenne yuto ko jote yeng jo aria de kanen balanu
1: da ko ye duo go
0: adum kwa chadan ki eto to albot gamente wang ni ti poromo ta kana me dum a go jo kar chiel pier tek to al me pier tek berie da kat wer nu me betap
1: mana poye no
0: Muna poi.
1: Gina kanchila mea poi.
0: Ange ye kia mana dek, kia unyekati el kere, joa enti ukere.
1: Ya.
0: Eki kumtie, kata jini nene jalpa jukwe na ana kuwae ye kane. Wanda tu laki nki.
1: Pi, tangchi pe.
0: Kenpe poare, niya utika kari, mawe tiya me kapi, pe ujo le kuwa beretek. Bati joke na me kuwa ukere, kaa ukere leyi. Ena kaa unu ena da lea matu.